0: Aiwe kwa hela ni wakele haletwa huu sinsa no radio msamiki nilekena. Halo bo wanoite.
1: Bono wiki radio msambiki bono wiki ana tukunda radio msambiki ana uri ana wosi tula.
0: Achimeni na suri toko nsina naya.
1: Kini naka ginakula kina nabene tuiki kuna no ya wazi ekele distribu ya wangkota ya provinsi ya wangkula.
0: Abel tani?
1: Abeli tuiki.
0: Diki.
1: Diki, diki.
0: Oh. Lakan ane ahiwa maluva o sotene mahani hiya humsulula ahiwa kera.
1: Waratrene rati ukom kutia na hindupa ukuma otamiru wa isipo kira kiwa kawale kiniyata paka we kata ino bisosa.
0: Nruwe pa hii.
1: Lakan numiti hiwa miri hanashi mini hini kalle amazano.
0: Mm-hmm.
1: Kaha atia naru kodi nakana kahano kwa naru. Ani bakira to atia na yao niwano wakwa ntene waroha okwartu bakira yao tumiri yao mwereko onkitela ayo kahani hiri halopo naru na hata na atia na halopo na mirima iyo nina nwero tepaya seapahe mtoko ya ahinya ashuri palia kao kala hii kaiti ira na yaya
0: eka hii kai
1: Ayo, niki nlamu nala ingineri yete kuyo uwira kumpa nyeno sayeraa kata kantoa za nivarani kukaleto hotela na wene. Ayo, bankiti nala niyo orowati wawe, wamrekorawe, kila kaa panyona na wene, hapa tawe kila bulana.
0: Ika ikai.
1: Antonina nala orowe nyeri ya uuria, potu mbala mga kantero mbakenaka uuria muhitende. Ama hapa roi pakerona bulana mperoni wala sayera. Mungkin lama lama kata tiada ni, lepas mama rakan orang pergi rumah itu le. Okey, cukup sini macam ni pura ke itu. Mana rumah ini tisu, mana orang yang nak kira ni mana osera, eh nak kira apa tu?
0: Yo.
1: Ayo.
0: Asal tu macam macam ni, hana abel hukum lawan pula itu.
1: Mungkin orang terbelah orang wira, mungkin ini bukanlah kai kuver, nuni roh sahu kai kuver, nuni punya tu kuver.
0: Ia nuaiu.
1: Ini roh sahu ni nana lah orang orang ni niwa.
0: Ika ikai.
1: Ini boleh lantas tinggal nona tu kau ni mah orang orang lawan mulipali ni.
0: Iwo.
1: Nona tu kau ni mah orang orang lawan elan mulipali polona hotel ni macam ni nona nanti tu.
0: Tiwao.
1: Ayo, bodi itu hotel ni lupa nak kuma kau try mana hisuan, nong kuma ye, akal nak tutup ni hisuan le. Jelawi ni hatani hasaran kiran ni, anak ni hisuan, mana tak punya hisuan le. Bawa ye roh tak usai ye iya tak.
0: Aji mana, hana abel asal tu banci pada muntah punya telefon ni, hawali dan lekan na.
1: Nengok gerot apa nak, kenapa nala mui warat di hotel, nala pun hotel nala mesampi, sebab ni rukun je mirima.
0: Ikhai ikhai.
1: Nama orang tu. Orang aku uria, ni kocik kamu yang rana kat sini kan, ni kocik yang roh.
0: Ika ikai.
1: Mungkin ni rera roh ayam puan ni kan lekar ni ni.
0: Mhm.
1: Ayo.
0: Asan, ni ruh teni.
1: Ni kocik kurela, abarin teko salam.
0: Asan, teko sukurela. Ayo ni mwira vaa, 2:56 ya marati ya musamiki. No sinsa nlekena, ni omuta pucha telefoni yuifa musa, ni navana miruku, ikano. So teni una asasaka yuwi na nkalamano nakalo unwa nene sene. No romela wera. Atuo tene iwelenle, atenle, ahitenle, ikano ahiwa, ni mota wokala ahiwa. Ito kwenesha. Eri hosuela wi alupanae mudu orera ko hiono onwehiwa pahi ekove mudu watnothela na rutheliwa ohiwe hekewera ale arno mahotani arnane tano ni tantu uanya ya unjiwa ela astokwene kwe chonde nruena akilati he Amiravo hiyo wera na nkala mano. Nakala mota wakali wakala ivao. Anjipa levaye remene kala iha neta hiha. Masi etu hena mpaka ya wera na nkala mano. Amiravo ala neta mpiro ntoko yeta ya kala ivao. Tivao ntune yao kweli. Otari hamiruku. nari wiwa ikano sinto kusenya sihiwa sihiwa leni atu yale amtapunye telefoni ukumila mapuro hiana no oradi Mosambiki mutiana kunere lwa wera utuna konthela unapaka ntoko wa ongelao wa ukelo utume jinga ntoko himaya toko ene amusaya mtapunye telefoni wera we ukelo utume jinga Nubia iwe ohinae neto kufa hansuruku wa neno le untumie jingule reke nari toko mhinae nukifa hansuruku le mwereke niwerera iwo mweti heke pahisi mana mpaheko mata magusha ke muntunanyu muholo mwona wera iva wakinasa kala siisa ale mutuno kela iwe unavarila muteko otonu una, yele awele ya werele wera watume jingele Ntekolo navarila wavale Wapiyako nila Mio yowera kitumeke toni Vakera kuvarila muteko wako Koromila wera Maluvala nirai Iwaka ni Tiotune ya kweli otari Wahiyo niramavano chonde Ni uleleke miruku sasito kwene Yele waso kushana mpironi Miho ala ani, ala mwaraka. Mama miho hata wera hai, hata nyumwere hai, ala miho anyaka. Untunea, waswela makolo, wero malu sashupa, nisweleke wokelao.
2: Tumatumia, muruni mwana utia eroho ira kibote.
0: Asante wanchibala tuwa teni wantapunye telefoni lakana hachiwene hana Kalton Kumila Usambesia, hana Eugenio Mario Wampula, hana Wazir Carlitos, hachiwene hana Isakel Antonio, hana Mwana Koriwo, ayu, hana Felisberto Rodriguez, hana Inacio Vicente, Ekibal Antonio, hana Teófilo, hana Alberto José, hana Paulo Francisco, umaliherani hachiwene hana Bel Dick. Nini wa msambu wa miteko sawi ya saradi Ukishukureka asante wa nchipale Wanithala hii radi Mosambiki Wazula werasa kala sisa Ikove hasi uwa Sipaoki nshukure laka wa nchipale Wazula wi Rutene Mosambiki Trejoras
3: Radi Mosambiki Niasa
4: Anahara, Anirana, Hara, Anira na

0: Musuna marahemo sena bakar nikurunla na yuburu roko afrikano ikotoka simala oha wa wophovelelayo rena konda
1: asauta simpayo neno warjobu manera tsinipa kayo kimbalo ba yeso timi